Ini nggak sobat. Ini masih di situ, Min. Ah, ini di tangan lewat. Ini lagi lah, Min. Lewat nyaki yang balik ke sini. Saya ini di sini. Lihat dulu. Ini kita bisa, Min.